ukama wakajeka uzumboka kanike zvipakati poupenyu asi zvinoitika ngezvekuti manyambo parajara kuenda nhambo nonhambo zuva rekudhibana chironda chino.

Wazita zvako wazita take sure chari wadikanwe na nyimbo iyo HV Samuero iwe penu afunga ya kubudirira mwaona ndepo leka kuita umbwa na kutungaita umbwa kubudirira kwa akuru kuda kuku hakuitikita inakuti zvirense izvi kuda kuti zvioneke zvichiitika kunga iwe uchizvipirawo kusuenza na simba kuzvipirawo kutsvakalikicho kuzvipirawo kukabvunzawo nyau yako tine nyau yano ine mundo napa kabe ndiri kumbunyali ndibatsire niwo nyau yano mwaona ubatsire nai ndepo likicho basi mungani pa likicho ndiona zvirense ndinoda ine ndinapusa kuzvisawo ndinapusa kudzisuenzirawo ine kuti ndidzizvise ndepo izvi zvinoda kukadzisewa nyau yako pana kudzondo watama basi hapana tachina dziwa iwo wanyau yako tichiranga pano nguva haziri kuema taipa rakona padoko ndiri kwenda kuyasimula nyimbo ndiri kuya mutambwe im chitiperekeza ndi nyimbo ichatisvikisa panguva izvo zvekuti ndadzaenda kiyaona mwanya iona timfungwa zangu za makore yadapinda mwaona pa machibese ningano aya ndi nyimbo iyo ya kuyembiwa na muyembi anabvi iye blessing mutize echebve baba imwe ndimwe matso yathu ife pana uya iwo wanhu kunyangara moyo ife tinanga tichiringa kuna imwe kuti mutidairire nakuti tinga kuti tiite utalazo teka ife simba yathu tega wadikanoe hapana chinabuda papo nakuti iwo wanauya na usiku munguwe fedalara ndepo kuda kuti imwe kuna kuti ife tikwanise kuwakulira nakuti imwe baba ndimugare matso yathu ife ya kuona izvo zvekuti ife hatipusi kuona na matso yathu ya aya nakuti pana zvinango zvinakauya kuseri kwa matso ndepo izvo zvinakuti zvioniwewona imwe ife chatunapusa kuona ndi chimwiri chibasi kuti nemunhu ali apo uyo ese pana zvinango zvinodzauyawana kuseri kwa matso hatipusi tekuona ndipo kuda kuti tigaona chiono chakuonawo izvo zvekuti hatipusi kuzviona na matso mairi ya aya ndiyo nyimbo iri kuya mutambwe iyi echebve wanauya ningana wanhu kwawo nangusi nkabe mwaona ndi mabvunzve ya wanhu ene aya wakuti enda basi wasvikire dhuze unaona zvinakuita iwo wanakusekera ningana wanhu nangusi nkabe ndiyo nyimbo iyo iyi chatiperekeza kuyasvika panguva ya mwanya nati mpfungwa zangu zvimakadapinda

0: Ehede, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuregeta kuti huku iye hamba ndomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti yeutongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokutiwo ndirumbwe ndinotongo akanaka.
2: Ndazvizwa musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikanwa kurya mpara kuti wehuku.
0: Ngekuti nini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndangasikazvi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Murukuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo nurudo rwakawanda.
5: Utenda wakulusa na kusorola, mbutenda ukulu uyo ungaulaye chilipolipocho nekusvitsa nguva makumi mairi na zinai ungaleka kulapwa. Mbuto inaonerera zvankhoza inati itani izvi. Pangati pana mwana alikulusa kubva kukonza munhenga na manyoka ninga madzi ya mpunga, kana kugala utenda wakulusa na kusolola. Tola letu uchienda naye kushimitali ili padusepo. Munjira kumupasa mishtura, pangati palibe madzi, tii, sumu, madzi yakanhiwa na munyu na shuka, kucha, kufa, kunaitisa kuti munhu alambirire ali pamui. Mbuto inaonerera zvankhoza, muremerero watu ukuru ndi nkhoza.
6: Yes, yes. Zetora G30 inove minutu ndizo zina umwe na mapindi makumi matatu na mapemba tsanza walikanuwa itili mtsiku ya mugobera mtsiku ya kutonholera walimbuto sabasa basa la mushe kuna imu mulikoneka mchiyonda ulendo hene mufamba wa ushino tuwada likanuwa itida imera kuti wafambisi wafambo izro izo tichiranga mamotorista mugialion hereka nhereka naramba kutamangisa nangana ngozi. Uo walikoneka wali mumukari ya boso tibvira momo ande tidaimera kuti ne watongi wa mirandu wachatonga ningana izvo zvinakadiwa hawangalingita inkopi ya munhu kutonga murandu ningana murandu muchichimbisa kubuda momo ndaenda kesi mule ine Samuel Beck na nyimbo ichibvi ini a vininga salakana upenyu hangu kanakarapa dikanwe masozi na buda chuchu chuchu kulira zvense izvi ndo dzaza basi ya ini na misozi peze penepo ndo hirinza zvemunhenga nakuti zvinakonza ndikanazvo ino papo ndikanazvo nguo zvinhu vakabve bosingana bosi nazario bosi itimbani apo zvadzapera zvensezvo vida yoyo yadzapera lingani muone pana chandone zviningana munhu ini abve hapana ndepo zvinakonza izvo izvo dikanwe.

Kukale kuyamba kwa Johnny Chibadula wadikanwe nyimbo iyo ichipi ndi chafa rangu ine ndiri bachula ndiri koa na kuda kukuti vinandikonza ine nyamusi uno ndoenda kiarola mangbana tadikulambana na kutitina kaona mabanja inango yoita veipule ningana baka yawa kuochera mwaona wanalona nyamusi uno wanho sekerera mapkando na mapkando michatoyo nga itwe mwaona peze penepo mangbana mkucha wadikubvine baba imwe mkabe shabancha shapera apa pachina tai

0: aiwandi Michael Claudio shinga anzo chakunda nze namone matambudziko zvinga wape ore asi zvoda kuti ushinge kuitira kuti uzozvikunda zvese dina zvidembo gumi nezvitanhatu dozora zvine nedzasezviminuti chimunyika yemusambiki rekati fambire pamberi techiridza dzimbo dzekuti tinge tichitandadzana nadzo tichimirira nguva dzikwane kuita idzo dozora zvine 30 minutes
1: abarwa nemukadzi
0: aenda kuti zviretere manika kuguta rezita rimweroaenda kundosumudza kambo kubva kuna DJ Edmore asi munhu wakaberekwa nemukadzi ane mazuva mashoma panyika ino zvinotaurwawo mubhaibheri zvirozvo kana zvisina vhesi zviine vhesi asi ndo chokwadi kuti munhu wese anofema panyika ino pedzisire pasi apa unosiya zvese ndege dzinosara motikari dzinosara zvese unosiya zviri panyika ino mari wacho wakashaishawo chinhu chimwe basi
1: zvaida
0: kuti mukadzi wafa murume otoendawo zuva rimwero sezvo kunotaurwawo siku nedenga mberiyo pamwe painozotogara muimba imweyo ndikusiyana izvi zvinoshupa

Ayo mazita DJ Edmo nyadzi munhu akabarwa nemukadzi ane mazuva mashoma panyika ino mwari wacho waifanwa kudai mwari waifanwa ndopima makore kutaura kuti munhu echiberekwa pelo meno zvingaende pamakore akati kana kuti 50 kana kuti sei taishanda tiri kunyatsa kuziva kuti ndiri kubva pazero kuenda pasei ndopendinogumira inoizvi zvokuti pamwe paya umwe mwana unoberekwa nhasi uno nhumbu inofufudzika nhasi mwedzi umwe makore mairi makore makumi matatu ipona mwari waifanirwa kundo uniformiza ari kutaura kuti unobva pazero kusvika pasei toziva kuti pese ana ese unonga wabereka pese apa anonga akura ukaenda ndozvindataura kuti ukaenda murume nemukadzi ana anonga atokura pano vatiizvo mwari wakazviita kuitira kuti umwe echinge ashayika pasara paine umwe unochengeta ana ndizvo asi mwari waifanirwa kunge akandochaja makore ekundoti badze kubva pakusvika apa pamwe pai mwari wacho uri uzvizwa uchazvichinja nhasi kubva pazero kusvika pasei pasei pakadini pakanaka here pasei pai pari nani ukaitawo sei pese apa makrisimasi aise uchindowarya makrisimasi kuyawo makrisimasi se wochizoenda hako kumweni minonaadha ndizvo zvinoita mwari pamwe pai gore rimwe pamwe pai munhu une mwedzi une makore makumi matatu makumi marongomuna makumi mwari unondotora basi azonge akandopima medhidha imweyo mwari ndaikumbira kuti mutiwedzerezve mazuva ekuti mugadzise mazuva ii mazhi mukaona mwari wacho azvidayira zvindirotaura pano izvi vekuti anofanirwa kuti ati sei anu munhu unotamba zvaanoda umwe unotoenda mutara motikadzototadza nekufamba kusvika kuti bibibe mutara mangoti makore angu achiri mberi saka anati asi no mwari waifanirwa kutombodaro kana wetenda asi ariva newetenda kuna nemasento evhinti kutaura kuno asi ndozvaifanirwa kuti zviizwe zvona izvi mwari pemunozoita musangano nengirosi dzenyu mutaura kuti panonga ari kukumbira kuti makore amuzonga matovabatanidza ngei kutaura kuti munhu unobva kusvika pasei patoguma togara tiri kuziva tichiita urongwa hwedu pakati pa tiri kunyatsa kuziva kuti zvindaane 30 zvindaane 35 zvindaane 40 ndichipo projeto yangu ichambofamba kusvika pasei projeto dzangu dzinonga dzapera ino handizvo pamwe pai unosiy unofauri usati wagara muimba yake uri kuwaka pamwe pai wapedza kuisa magetsi sondo rino sondo rino yaro watosiya uzouzoigara mwaripo namaida umbotarisawo wese unonga aine projeto yake simba rese raanonga akaita makore ese aanonga akapedza echigadzirira kuti gadzira kuti agadzire zvaari kugadzira urongwa hwake ambogare mhozve ambogare mhoo azhinji arusiya maprojeto avo mwari akati handizvizibe izvona zvaakanyora mukadheri rino zvikandokwana zvese zvaunonga uri kuita zvo hazvitariswi izvi iponapo dai musangano wacho waimboizwa zvekumbodzokera zvekuizwa zvi pakapasiswa kuti munhu ngaafe aine maprojeto zviya taisumuka tichitaura kuti aiwa ndine urongwa wakati apa no ndinozwa naye apa hazviziki ndiine mabapiro ndatobhururuka ndichotaura naye iye mbune zvendiri kutaura panozve kuhofisi yachoyo dozora zvinezi 25 minutes munyika yemusambeke.

0: mere dieny mundis gilom foni ndo zuluk no no ka zuluk mundis gilom foni ndo zuluk no no ka usika halo
1: halo halo
0: zaita
1: aksimu kundi balan
0: ndero mozwam mukono kuti zviri kunetsa munadzora forum yeredhiyo yenyu mundizwire mufoni ngekuti mukandizwira zvemuredhiyo dzimwe dzenguva masaisai anononoka kusvika arekai ndimbozwa kuti ndiani uri papa foni masikati
1: alo
0: masikati ndiani wangu muri kupa Lucas Gumisai
1: panapa tiri mufera munomu
0: mune muruda taura zvetiri kutaura muno zvere kana muchida kutaura ngezvemuri kuita imono
1: okay
0: mazviita

0: tona ripoparo nare ndia
1: Alo
0: wonde ndiani wangu
1: Ye dona mesina manika bairo kwalto ngresi
0: Hii maita munhu wemukadzi ndimwe muri kutaurwa kuzi muri kubika arume kuitira kuti asaziya abereki yavo tipei tizwe ndizvo handizvo
1: nada zvongazvipende neekadha munhu aripo arora mwene anoita nezvekuti iwo kupasana yako nezvo nombodhiurare hamusekeke kubvizira kuya aripo ana mbuya esikati endi munhu ngaaziye kuti murimumwana mukorori akarora anongana madhishipezi avanima nezadha yaipaswa kareya inonga yasiyana nechinyi inonga yakidzwa mazwa achona purti ana uchinyi mwana mukadzi padoko paanopaswa ngaatiende munhu arora futi ngaasaite basa rekuti nyimanyima masodhra kuti umuone murume ogirasa ama yakewo
0: ok
1: ndozvendakuzira zvoka
0: Asi mimi maonere nyo zvakaremera kupi kuarora here kana kuti mukusatenda kwawo iona ananyazani
1: ndipe kwese hapana akanakira umwe
0: ok
1: ese murora anoshorawo munyazani anoshorawo
0: asi ngatiti mimi semimi munhu wechidzimai mukoona mubereki mai emurume wenyu ari kushupika munodini ari kwawo ega
1: tinoatogara nawo imai yanguwo futi ona
0: orait
1: zvimwe pachimanyika zvinobvi wabara mwana wemukomana wabara woichurikana usina munhu womukadzi waana womukunda
0: ndizvo
1: ndizvo basi
0: mauya makamirira akadzi ese rekumanika kana kuti ndimwe mwega
1: ndauya ndakamira akadzi ese
0: Alright, mazvita tichataura saka ok akadzi mauya makamirira mazvita muone manika yakanaka
1: yakanaka pamberi ba
0: tatenda hanze kuonewo aroora anodaro kwozoitawo ana mbuya acho asingatendiwo kuda kuabata neapa anopukunyuka kuita kunga musopo sopo haribatiki ukada uribata nepakati nepakati rinodzika ukada uribata ngekumusoro dai rine minzwa inobaya hanzi ariyo ana mbuya anodaro ndizwe pafoni ndiani aripo masikati
2: halo
0: pafoni ndiani aripo
2: aiwa zvasara zviri nani mukoma nyandiro
0: tatenda zita muri kupi
2: zvozviro kwazvo mteterusi pano apa mukubhuya natito mateus sixdezi
0: muripi watito ok tipei tizwe watito
2: tsamatsamare mazhinji rangu ndauya ndakatengesera paradio mosambiki ngoro kudayo kuti aiwa so kuti anyazani ndio anoshoudza arora kuti arora nguva dzimwe izi mpeperusi inoona kuti kazhinji zviri kuarora akati kuti anyazani
0: arora asi kubata musha nyazani
2: arora ndio asi kubata musha nyazani kuritiki munoona dzimwe nguva amweni wondoherereka uda kutsvanga unokumbira uchadini aunewo mazano kuona kurarama ndiona ngekuti tiuhamba tikwaona makwanzi mumu akadi asikana kana kuti makore akaterera ndio ari kuenda kokumbira rumakiro kana mbuya
0: ndiana mbuya
2: zvirokwazvo uyezve kuti kazhinji inonga zveiitika kuti pamuzipo unonga pasina runyararo magora hino akazoenda kuona akati inini ndigarire zviri nani ndoenda kotsvanga kukumbirawo ashuta mamerikadhomu kuti dangani anoonekawo ano mwoyo wake anobatsira otobatsirwa mazuva rinodaro kuenda mpeperu
0: mazvita muone zuva rakanaka watito
2: ada mukwama nyandiro chirongwa ichi ngachiri mukwedza kasoso ngakuti chiri kupangira uzhinji wotaundi inochimoyo aiva so taundi inochimoyo kuerengera siyamwini akadaro zvochipurutana kuritiki kachirumbwe chiripo mezvo chirongwa ichi tatenda nacho mukwama nyandiro
0: mazvita muone sentro ipiko yakanaka
2: nyandiro
0: tatenda 14 ne 25 minuti zvimbere zvidembo makumi mairi nezvishanu tanosvika kumaguma kwemabasa ano nhasi mugobera mazuva makumi mairi 20 de junho 2026. Manji manji takuda kupemberera independencia yedu nhasi uno Edward Mondlane dai yanga achimupenyu tiri kupemberera nhasi makore zana nematanhatu cento isechishanu zvidai Edward Mondlane dai yanga achimupenyu ngekuti wakaberekwa pamazuva makumi mairi mwedzi wajuni 1920 ndo pakaberekwa Edward Mondlane nhasi uno dai yanga ari mupenyu ari kupemberera cento isechishanu ndiani aripo pafoni masikati
3: Masikati, masikati, kumanyandiro.
0: Masura sei?
3: Tasera, edu.
0: Zita, muripi?
3: Alberto Fonseca, kunu kubisiru ya bari kwa katandika.
0: Tipe itizwe?
3: Ya, shiro ya iribo.
0: Hmm.
3: Tuegi pana wamaya wanangode hatendi me.
0: Ariyo asingatendi?
3: Ya.
0: Okay.
3: Ariyo wanangode kutunawazio kutuanasenza, utandiradi. Nove iwo ito sento kwa antigo kombatenti.
0: Ok.
3: Akitambilaze kwa san sociali. Anaze un apoya ku grezia.
0: Ah, jese ajo.
3: Mas sempre iye alimungira basi maugumbira basi. Ajuda basi.
0: Ajuda basi.
3: Sempre ajilamendari kuna wana epa koso tana nisi kuja tani maisi komu suma veji ni mtu ya utambira zensu utambira kuhiri kutatu maisembra urekaramari basi walipo nangu hawatendi nko manyandiro
0: ok mazita mwanezi wala kanaka
3: ya kanaka
0: tatenda nufungwa tindia mtere loko pedzi sila mchiro mkwa cha nasi pukana wati mkurodza na mfungwa kwa nasi zese tulikitra wati zo zinge zine magariro wakanaka singo nzida mbudziko saka mne zetuda wati ya tatora pangezo kuti mai baba ichi herereka ichi gunungu na odaro isuso anaka na tichi wapenyo tufanu wati tigare na opa singe kuti chigumbu cha ina chocho icho chino zotipa mamepo mangwani kuti kuru kushora nga garwe na opa si kuti zizikwa na kuzgu ndo ari kushora maiwo Mai ane hamadzoka no gara na wapasi ana sekuru mai arikura mbao chengetu kwa kuti azie kuitira kuti akafamba ichindo popota zvaanoita zvoizvo ana sekuru azie hamadzao mai kuti dzizie kuti aiwo hanzva dzedu ndo isi kuchengeteka kana babao anewo hamadzao muaziise kuti baba arikura mbao chengetu anoramba ichindo herereka ichititsverudza kuti azie imimo changamire imimo mai kuti mechipuhwa zviri nani gutsikana inazvo ngekuti kufamba mechigunun'una kwamuri kuita kuzviri kushoresa ana enyu emakabereka saka tichazivi kuti chokwadi chiri saidhi ripi chiri saidhi rekuwana here chisaidhi rekuabereka here asingatendi kuchengetwa kuti muine padoko pemunopuhwa zvasiyana nepau yemunoenda kopuhwa mechigurirana muri anhu atatu paumba pamunopuhwa yemutero asi uko muri kopuhwa yekogurirana nepakati chakanaka ngechipi Murupu huwe mutero paumbapo. Asi muruko, muriko enda kune inoizwa zogurwa nepakati. Saka kuti murudaro. Azvisiku naka. Mazita mabasa edu anomirira pano 14 ne 29 minutes. Noitwa Peter Nyandiro ndiye watuma kudireva chikepe chino masikati. Anasi mazuva makumi mairi. Arikonera nezve kana kuti wanga arikonera nezve muchina wandashanda naye. Ndiye mini yokashitero. Juvenario Americo. Kusentrem sorry. Peter Nyandiro. Mangwanizu wachimanyika chino ya zvomhepo sana zvakanaka.

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Mukati munyika yemoçambique nguva jakwana 3:15 horas mazuva ochipinda makumi maviri omwedzi wechitandatu ndinyaonga gorero zviri 2020 makore nomakore anokwana matandatu tinoti Costa do Sol yamukati mobani kuti itange nomutambo mbaimbai pano vapurukiri munodika kuradzi Moçambique tichamuzivisa kuti zvapi zviri kuitika mukati mobani Costa do Sol kuitira kuti vazinji vazwe kufamba kuri kuita mutambo mukati mokupikisana kwosikwata zviri mukati munyika ino nonyika chimweni tiri kubhuyavo ngokumundial

Vapuru kiri muno dika vuradzi Msambiki ndinoti ndini Steni Bindo. Mwana wakachasara uvira kanjika siko provinsi yumanika vanu ndiziva ngokuti teguru maurai. Chasara pano apa jinya okama zinji jakasara kumatundu. Murika chibaba vamo vanu maskati yakanaka. Murika bojimo vanu maskati yakanaka. Odiva na kumundia Amtambo kumadzano veorash. Umwe mutambo chaizwa panguva gumi. Zinti duwazo. Asi tinoda kukumbirisisa. Muka enda kuvona bora. Rika topera endanyi kumuzi. Mukuti munozo divana numa purisa. Mapurisa vanozoti vaka divana nemwe avachazive kuti muruku vepi. Mukuti nyika yakona yakashata kuima munozviziva. Ato chaisa kubva kumutambo ngaende kumuzi. Ngaende kozorora. Mukada kuzoita gumbo mukati gumbo kunja. Munodivana nosbinga mpini handiti. Mama's babes. Nelson Tivane na makazi. Noti zvikadari. Raquel Paulo George mwanoma yangu wa yako. Loxia panona Hermine Hortensio Castelo kumchini jombepo. Mosara mochivereketa ndimi uchute muri mese.

korera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwe nedzepamutanha penyu baiwe vhasina uye dzivhikirei korera.

Radio Mosambiki misoro provinsi ya Yombanike irikufakaza mabasa ayo muchindau. Radio Mosambiki misoro provinsi ya Yombanike irikufakaza mabasa ayo muchindau. Radio Mosambiki misoro provinsi ya Yombanike irikufakaza mabasa ayo muchindau. Radio Mosambiki misoro provinsi ya Yombanike irikufakaza mabasa ayo muchindau.

Rosete Mavri Roshonere Kemri Meseva Prokiri Vora Dimsambike Pano Pemso Provincia Li Yumanika. Nguva jedu ndi Jona Serejo Use Kunomose Soma Kumasha no Naji Tandatu ndikona kutanga kumabasa ngumdimi chinda ozwara nyamasi mazuwa ndona kudareka. Ma kumaviri umweji wanyonga ogore ruzuru zviviri numakore ma kumaviri na matanda.

Tapeja kozo ngoma jaka imbwa ndeval de mero jose ino ozete unga hati zaita ze ndada wati ndibereke patwa ndada ugara mutunga mirere osoto ngova jedu ndi jona jiri kuhamba padoko no padoko mfumba mwejo oseko no mose soma kumatatu na jirongo muna kuno vafundisi ova ndi unga hati zaita ningaba rondo ito zakadai zvese ngozo kuemulana kuemula kakanaka ndizvo zvakanaka zvisingari zvona zvokuemula pamweni paya uemurira zvakashata zvinonga zvese tokunaka hino todai toenda kozwa ngoma yakaimbwa ndeJepson Musenzi hino ngoma malaria sapa asi zvokutamba ndikana kuti tijivirire tingatoona kuti apa petiri apa ngokuti mviri unozoti apa mwajira apa zvada kugara unga malaria mara usatora kutoti waano malaria ngoti zvodikana kuti umbotanga waenda kundau yehomi kuti uzokona kugara nochokwadi kuti ihi ndenda iyi malaria musazoti mega mega makati andazviona indenda yemalaria handizvopi zvinodikana pakutanga endai kuchibhedhleya mungagumayo ndiona vanozomubvunja kuti malaria so iye munonga musizwa kuwacha hamusati maziva kuti chichini toenda kozongoma iyo toshandisawo gozvo kudyivirira nazvo ino tiri kubhuya ngomuchikitero musati kuno mbepo nyunywa jiziki jinoruma nyunywa nyangwe kuruma jakanyarara

0: Nguva chedu ndichona chakwana gumijo oseko zvosidariko tomboenda kozwako zvomaererano nozvo chirongwa chomajaha.
1: Chilongwa chomajaha. Ichi chilongwa choradio Musambiki emso provinsi le Yumanika.
2: Chinovisa mipango, mabuyo, tsika nomagaru akanaka kuno majaha.

0: Ngokudaroko sure kongoma yatazwa pano takuti TV yezvino mabuya taita nemajaha vanobuyanga mabasa kutengesa zvese izvi kuitira kuti vanhu vasaita zviro zvakashata.
1: Ndiri radio musambeke tiri mukati modhorobha rinore muchimoyo zvamunoziva kuti ziva ngozuva kubera wega wega tinonga teibhuya nemajaha kuti tizwe kuti ngo zvedu zvakanakira kuita basa kudai ngomujaha utadhibana naye pano unoita basa uchazobhuya ega chokutanga zina rako
2: Antonio Fernando.
1: Antonio Fernando, unogara mubairo rei?
2: Ndinogara mubairo Francisco Manyanga.
1: Une makore manganai?
2: Ndino 17 ano. Yes.
1: Uri kuita basa rokutengesa kudai unochija?
2: Hanzinyasa kunzwa ko.
1: Unofunda?
2: Eh.
1: Unofunda kilasi?
2: Ndinofunda nona kilasi.
1: Nona kilasi.
2: Yes.
1: Ngupa pakanakira kuita basa rokutengesa chokutanga unotengesei?
2: Ndikutengesa mabeans. Yes.
1: Ngupa pakanakira kuita basa rokutengesa?
2: Pakandina kira kutabasa ndioneo zvimwe zvekuita nezvo kuti mari zvinobatsirawo para kunena kuskola kunopagara maborsore ndizvozvo
1: benza rinotengesa ngoro yako kana kuti uri kutengesera ndopatrao
2: ndopatrao yes
1: ngoripi soko raunopaiwa kune majaha amwene vari kumuzi vanorangarira kuti nini aningaende kobata bhara kutengesa beans ngokuti ndakatochizha maningi kana kuti ndakuita decimal primary ndakuita decimal secondary ina ndingaiti basa iri
2: ameno ayo mazi ndakatora nawo mwanhu akatika aiwa ini andibatengesi beans kundi ndakakura so ameno zvagona imwe basa rino inondibatsira so mazi kutengesa beans rokushinda plantar aiwa
1: Yo soko raunovapangira kuti vaitewo basa kudai ndiwe zvitira kuti vabesereke vanoenda kuchikora ngoripi
2: Eba soko ndinovapasa inini para imwe soko papa kuti epa rinovabatsira chokuita zvekutsvaga mabasa kungondepa sembasa pano chaunoita yo unozoda kurya unozoda kufeka machira mahembe tsako ndao sembasa pano cho chaunoita yes ndao ndizvo ndinotore pano mwanhu so mwanhu anoramba kuti aiwa kwete andibatina mabano mabinzi
1: zviripo zvekuti vanhu vanotama kuti vaite basa nguva imweni voda kuti vaone zvokusemira nekudini ndo zvinozita kuti vanhu vaende kooba ndizvo
2: aiwa amwe vanhu vanoita daro kuti ari vanhu vazhinji ari mamarginal evenen amweni vanozoende kusikoli kuti va kuenda kundokufunda aiwa vaende kufunda kundokuba zvi zvavanhu uchigara mamarginal imema azhinji imema vanoita daro
1: ngoripi soko rwakuzopa kuno vanhu kuitira kuti vasiye kuita mweya dzakashata vasiye kuita mabasa akashata iwo wabhuyanga kufunda ngoripi soko rwaunopa kuno vaya vasikaendi kuchikora
2: soko ndinosiyeni para majaha ese ngekuti isu tikudikana kusenza ndirika kudikana kusenza kufunda tigara no life yakanaka kuti madzibaba inoziva kuti vana vatakabara isusu kandi anhu ndiana akanaka eveni ale ndisovateva tindo kuchechi ko kuna matetizvo zviri zvakanaka yes
1: vari pavanhu vandinina handina nguva yekuti ndiite basa rekutengesa nekuenda kuchikora iwo uri uzvikonesa kudii
2: ndiri kuona ngonde pandinogara nini ndirika ndinogara ndichifunga kuti pandinogara ndichiita maita chirwo eveni sirake nchi chinondibetsera gaandichigara paumba ndichigara so madziba vangu ndiona vanonditengera machera ndokadavhejema ndirikukura asi ndirokura ndinososenzawo rini kadavhejema ndirikukura then mari padubasa na babangu ndao chiro ndinozofunga nii ndizvo depa nenguva nenguva ndinonamati ndichikumbira mwari kudepa mundiperewo chimwe chinhu ndikone kuitawo pamwiri mangu ngonde mangwana ndizogona kuitawo then ndizvozvo
1: une soko rero wada kusiya paradio musambiki kuno majaha ese vakakozwa panguva ino
2: soko ndinosiya inini ndiyo kuti tesu takafananaita basa rimwero ndirika ya majaha ose anofanira kukona kutsvaga basa asi ngonde basa ndi chinhu rinotibatsira even asi basa ka aiwa hapana life yakanaka ndirika yes
1: tabonga pamwe nemujaha watinaye pano zina rako chikutanga
3: Ben Jeremia Matange
1: muri pano mukoma muri kuita basa rei
3: ndiri kuita mabushka ndikusvika ndotengesa zvimafoni
1: vazhinji majaha vanorangarira kuti basa kuenda kogara muhofiso kuenda konyora nyora munoti ndizvo kuti basa kunyora nyora basa
3: Na dabasa rakawanda. Rakasiyana siyana.
1: You know, imuchita basa la munita pano, ngori pisoko la munipa kule majaha mweni, varu kukwera sure, turu kubiango vaya banoti, pamunu tingatende kuta basa la kutengisa mafoni, ingatite basa kudengo mkuma watamba kuyabisha, na wapano vaya biyango kutengisa binzi, wano ramba kuenda kutengisa binzi mshitaka, voti ajiti, nina ningaiti ishi, munawa pasoko li?
3: Munawa pasoko li kuti, tika wana basa la nutipa male, ingati shande, because tika shanda to wana male male ya ibudi ya kanyo wahuti ya fakwa api na yu kenda kuta mtrakita kumaminda mwe wana male basi nitida la misa nishwana kati nudika yufeshi kenda koba kupanya msojo andu mwunga maupindi la wimwe ni yu kuti nuse mtambuja mangu andu
1: imungu mwini makore mangana ye
3: nufindi kwa atu wangu
1: kuna majaha mweni aliku musu kubia kutu kita pa radio Msambiki. Nguri pisoko la muno vasira kuitira kuti vasiye musambo uwo kusiya mabasa kuti vaende kuita chiro chakashata.
3: Masiko nino vasira ngwe kuti tikawana basa tichakheta taona basa ndipo mare ngati shanda. Tikakheta basa sipo kwandu. Bresta noti pamare yakafanana. Podi kuti akadira kugara pasi kwepo mare, podi kuenda koshanda. Pushka dwepo mare. Yakafanana. Tichat chama basa ngati shande vhishi kunda kotura zviro zvavantu yakashanda vamweni mwene unotomutorera kuti tamujika makore akawanda oguma unotorera tia imwe unosara akanyangadzwa kaone ndaro raramisha bo ndara dambudziko raramira kuti akomuro dambudziko basi mberi kaone nendaro novabvunza kuti ngati shande mabasa zvakanaka
1: aiwa tinoti tabonga. Radio Msambeke tirikufambira mberi mukati muchirongo chimajaha. Zvino taenda kodhibana nomujaha. Mujaha kuti naye pano mujaha unoverekera chisena asi ndinogonda kuti tinozwanana pandimi dzedu chisena ndinochizwa. Nomujaha unozwawo chindau. Chokutanga zina rako?
4: Dzanse Maldome Vasco.
1: Kanika kungokupa?
4: Marengwe.
1: Uri muno uchita basa renyu?
4: Ndogurisa shveto.
1: Aspetu ya unotengesa inyama, ndisho?
4: Ndisho.
1: Inyama yako kana kuti inyama ya patrao?
4: Inyama ya patrao.
1: Patrao. Kulikuta basa? Unojija yo? Unenda kushkola?
4: Nikaenda soge, tebaenda siya jana, doja na nduenda kushkola.
1: Chincha kaita kutu usia kuenda kushizi?
4: Ya kutu ya kona nda shkola? Shkola ben, ndato mampu mambu, doe. Kwa pasaka basa, doji prosumano ndinarani, nakufunza.
1: Okay. Unazofundira muno kana kuti unopetuka kanyi kako?
4: Ufundira muno? Nakufundira muno bene, nakufundira kunyumba.
1: Okay. Kumozi baba na mai variyo?
4: Aliva.
1: Unambobuya navo ere pa phone we musana navo kuti vazive kuti uri muno muchimoyo. Kanyi po wakabva wakavhaisa ere?
4: Iyo.
1: Iyo wakavhaisa ere kuti ndichamboenda chimoyo kotsvaka basa kuvhaisa panje baba ako.
4: Be yo bidiwa ni kurimani nenda sakabasa shimo.
1: Ulima kwa limangane?
4: Ine zanovi.
1: Zanovi anji. Wakasia buku rushingane, wakasia klasi?
4: Oitava.
1: Oitava. Shinubuya tu kafapana uruku batira oitava kwenda kopechisa. Wakapeja kufunda ngori basa ronda kutuso ite.
4: Che, ini kharibare nwana ndijiri. Profesori.
1: Zino uri pano ngwapi ngori pisoko rono pakone wamwene majaha vanondangarire kuti nina ndingafambi ndakabata chipeto ndeitengesa ngokudana ve mari vanoida
4: be chipeto ndatengesa nono ba mara sapasaini
1: ndaiti pano mashamwari yako iyo vayani vanosheruka kuya kotengesa bata chipeto veitengesa ngori pisoko rono vapa iwo kuitira kuti vasiyane nokutsveruka kuti vangatengesa kube mari vanoida.
4: Deji. Inembo ndawana mkudi karagweni kunyumba benda siya shkora. Karagweni kunyumba ndibore. Mboga ndena paribasa benga.
1: Ok. Auna sokori mwendera unaru? Auna sokori mwendera unaru?
4: Mbengu.
1: Kujilo tea kutishibuya no nana kala utumujaha o kazi uripano. Chukanga sinarako?
5: Sinarako nonzi Victoria.
1: Sinaraka kwana?
5: Victoria Pedro Fernando.
1: Taida kuziva kuti ngozvi zvakanakira kuta basa rekutengisa kudai ngomuitira wamuri kuita pano.
5: zvakanaka kutengesa kudai. Izvi ndibvo zvinoashudhari pamuzi tinganaiso sasikana dai. Zvinoashudhari kita negosi pranangu dini kwakwasedo. Kuti mwana utongarangura dai ndiri musikana. Ndingashaya kuziya negosi ndinonorwa nekukasika ngonyaya yekuda mari. Entao ndechidai izvi. Posso demorar o quê? Posso demorar e ser casado? Porque estou a fazer o quê?
1: Você fala português. Sim. Você fala português.
5: Ah, de drugita dini? Drugushana de chibata maria ngondega.
1: Muni makore mangana?
5: 20.
1: 20. Ngori kusokoro muno pakone vamwene mashamwari enyu anondangarire kuti nini andingatwari sero rinomandiwe kuenda kotengesa kuti zvinocherudzi.
5: Nati hama yangu uri kurasika. Rukurasika ngokuti izvi ndibvo maningi.
1: Okay. Munoenda kusvika?
5: Ninda pedza desa segunda 2023.
1: Kuti zvimuri kurangarira kuzoti mbai mbai muzoite.
5: Mbai mbai ndizoite. Ndiri kurangarira kuti mari newanika. Noita institutu kuti ndizobatsira familia dzangu.
1: Institutu maida kuita, maida kuita institutu inojisemerana nei.
5: Education. Sim.
1: Da gram jijis. Muno gram pairori.
5: 7 de abril. Termina chapa.
1: Vanenda kuororwa. Nguva imwene vamuna kona mazorambidza kuti vaende kuchikola muno kuti ndingo sokoro.
5: Vanororwa vaya. Mamuna chona zorambidza. Usaende kuchikola. Apo ja. Apo. Sii, iwe mwanakadzi ndiona ngagogoma. Kokuti kumba kako ichidzidza, uchipuwa zvese sini mabrushira sino sezvinhu zvese zvinodikana kuchikola uchipiwa. Iwewe, chano musoro wako nokushasha kurangarira, uenda kutsvaka murume. Madzibaba anoti chii? Ungashaya kungarambidzwa kufunda kia. Avanti agwenda koke? Konshero, porque você o quê? Provoko.
0: Radio Musambiki tirikubhuya novana vana vadoko kufunda umwe nawamwe unofundira pachikora chake chekutanga zina rako iwo
6: Adelita Fernanda ndinusanda
0: unogara kupi iwo
6: Primary Mayo
0: unofunda iwo unofunda klasi
6: kinda
0: chikora chako nacho unofundira chinozana zina racho
6: chikora primary Tidati Shafu
0: ndirikuona muri pano muri gogoma muitamba bhora renyu zvakanakira pari kutamba bhora
6: Zviri kunaka tese tipano tuchabhola ki yamweni shamwari dzedu dziri pano tochitambawo bho zvenezvo basi
0: zvinobhuya kuti apa muri kutovatava makodo enyu kuti agwinye ndizvo
6: okay
0: ino umwene anobhuya nendiani zina rake
7: Jacinto Lazonight
0: une makodo manganai
7: ndino dozi
0: une dozi anozvo unofunda iwo
7: aone
0: unofundira chikoro chipi
7: pate stafka
0: funda klasi ana
7: kinda
0: klasi Uchita kinda class uri pano uno vana vamwena apa muchitamba bhora zvakanakira pari kutamba bhora.
7: Kuchaya bhora zvinodakadza tichitamba mashamwari atipondani tichichedza bhora tichitamba bhora tingapedza kada munhu enda kumba kake kusamba totamba mangwana vachibesi kada munhu pachosiko kada munhu panyumba pake togara tisatukani ndizvo apa zvinonakira.
0: Ino ndiri kuona kuti muri kutamba bhora nyamasingo mugobera zvinobhuya kuti nguva yamunoenda kuchikora munombosiyana kutamba bhora kana kuti munotambira kuchikora here?
7: Nada. Pumero tinotamba bhora sabato dzese basi. Tinotamba bhora sabato domingo toenda kuchechi.
0: Zvinobhuya kuti nguva yamunoenda kuenda kuchikora munombosiya kumbotamba bhora pano kuitira kuti mupe nguva kufunda ndizvo? Zvakanakira papi kupungura nguva yekuti nguva iyi ngeye kufunda iyi ngeye kuenda kotamba.
7: Yakanaka nguva yakanaka ndokufunda
0: ngori pisokora muri kuzopa kune vana vamwene vasika vasinondangarire kuti kufunda nguva imwene hakubesi okay ndiri kufambira mberi kuda kuziva vana zina rako chekutanga
8: Manele Disanjo Manele Augusto
0: unogara bairo ipi
8: Primary de Mayo
0: ngara Primary de Mayo uri pano uri kuitenyi
8: ndiruchaya bhora nashamwari dzangu divertimento kwasi tinodivhidira titi madziyo nechinchinyi ndipo tingapedza zvachaya bhora tinobata nyate ndipo totenda kumba ngapo topedza samba ndapa samba totopinda mumba dini totasitiri hapana zvemadziyo nedini izvo
0: ndikuona pano muri kuchaya bhora hapana arbitro pano unomuziva arbitro unoshandei arbitro
8: apto kwazi apto anapitari kira buda kunza ofalte gino gino mponde ofalta o chini sabri ya kunzo lansamento chini chini tikarto
0: ino apana apa ndia na kubuya kudaya mundu akaita falta akabata rika buda kunza ndia nubuya
8: tese kwazi tinubuya kutini falta
0: Tinobuya kuti hapana kutukana kuti kati falta ngone kuti asfalta api kutukana kuti na hapana pano.
8: Hapana.
0: Mhm. Makabatana.
8: Ah.
0: Zvakanakira pari kutamba bhora.
8: Zvakanakira bhora. Mhm. Tinotamba. Tingapedza zvata munotamba padogo mama masute tingagata kazadini chikola tambe. Gagavya chikola tingapedza zvata tinoenda chikola. Ngoda zvya chikola ipo ndini tocha bhora. Mhm. Tidaba zvata TPC tinotanga tenda TPC. Tipo tocha bhora. Zvatinoita.
0: Ino vana vamwene ava muri kutamba navo vakati vadoko ava muri pekuvaponda pano?
8: Atiribi kuvaponda. Ona kwakazona nimira chini timi forest tingachuma magolo otoganyari ona nisikodere chini ingipe mweni topinda tocha tingaganyari mwene anopinda sikodere zvatinoita.
0: Rimweni sokokero unaro kune vana vese vaitonda ngare kutamba bhora kakanaka unaro sokokero unoda kubhuira kune vana vamwene kuti vazive kuti kutamba bhora kakanaka?
8: Aripo kwakazo tinobuya simuno anoda chaya bola tinobuya ambai chaya bola test tinongana ndoba ambai chaya bola so sungata pokuita matune dini pino pe chaya bola zvese tatupeta tinoita
0: tirikufambira mberi umwe mwana kuti naye pano zina rako rakakwana
9: mana lemiga chimusa makechi
0: unogara kupi
9: pretty man
0: unofunda yo une makore mangana
9: Fish.
0: Uri pano uri kutamba bhora. Kana uri kubesana mukoma kuti bhora rikakabirwa ndhambo yoenda kotora.
9: Bhora ana soni pasira sogara soni nini sogara kipa.
0: Okay.
9: No mbalisa.
0: Okay. Uri kutori bata bhora rikakabwa ngo asharuka.
9: Sir bata dai ndo kandira bhora ke ndo kandira bhora nzangu enda choma.
0: Ino kudai wo ukazodai wazofunda mbai mbai pano ngori pi bata rinofunga kuzoita.
9: Iwanava ndiziziyo
0: vana. Oh, ziziyo. Uzotamba bhora, udi kuzoita zvogadhori wo?
9: Nsoita.
0: Nsoita. Okay. Tiri kubhuya novana pano kukati mobanira soalpo, chokutanga zina rako?
8: Eldesanda Ndoi.
0: Unogara ko?
8: Tumedimai.
0: Unokore mangana?
8: Nino dose.
0: Nino dose ano, unofundira papi wo?
8: Tumedimai.
0: Tumedimai. Ino tipitizwe zvakanakira pari kutamba bhora, kukaba bhora.
8: Naga ndi development ne development planet but atina chiro chokumba kuita toedwe kudini kuchaya bhora.
0: Wabuya zvakanaka kuti musina chiro chekuita kumba moyo wako chaya bhora. Kudai munacho kechekuita mama, papa vomutuma kuti endai moita zvakati. Zvinoita kuti musiye kuita zvabuya papa kuti moyo wako chaya bhora kune.
8: Hazviti.
0: Ngenya zviti.
8: Ungonda ndiwa akatisika panyika pano.
0: Okay. Unobuya kuti kutanga munhu ndikana kuzwa zvinobuya vabereki ozoona kuita zvimweni. Okay. Ino unokuchaya bhora.

Estou a ver Roshonere que me remesse va procure borra di Moçambique. Masoko ino ongo vagino. Monyori o chunga no chofrelimo modroba roshi moyo mario vircancho melo ino ena uri kutenderana nazvo o siti ngozvo kungwarira zvakadaroko kuzvuma ereranho nozvo riremekejo inoro chisungo icho zviri mukati mokukwererana ino pamwepo nozvo ndavi icho chisungo icho pamwepo novagari wanga usvereketa kwozvo masoko aya mukuvharwa kunokozvo musungano wochipiri zvakadaroko mudhorobha roshimoyo panguva iyo wanga usitenderana nazvo usiti ndavi icho chisungo icho zvinodikana kuti jigare ino jakabatana novagari zvakadaroko nokuhambisawo kwozvo masoko akanaka ino anonga osivaka kuvagari enhazve wanga usikuhomeja kwozvo ndavi inojuvo umambo umudhistrito rino ino novo mutundu unozvitonga wega umushimoyo kuti varambe vosishanda ino pakutsvaga kwozvo zvigurwa ino zvinonga zvosivaraija kwozvo vagari.

Tirikuhamba padoko no padoko no chirongwa chedu nguva chedu ndichona gumi naimwe jo usiku nomboseswa makumi atatu najetatu tosichechenjenesa kozvo ngoma chakaimbwa nguva embe vakasiyana siyana wawasara wasara apa zvese zvese apasinazve chokuemera zvodikana kuti tirambe tositoenda mberi zvakudikana kutokota yakamari ino todini apa tenda kozwa ino kozvongoma.